Okay, mambe sasa kujabinika kusigiri obulamu ino kumanyaga butambula munage ngate bozuka olabikenga agenda ngogendo kuyiriba enaku zino bana ba mama abantu bachayagala chintu chebayita kuyamba nenga mulamu obwabuli jjo twandibadde munage tuyambagana sino chindi abantu balemeddwa kuyamba abantu kubanga bebayambi badde munage tebaba jukira ne munange yamba abantu nabo manyita bayina chebagenda kuwa ne woba manyi munange tebayina chebagenda kulabikanga bakola chi ngabakudiza nebwa munange toyagala kuyamba oboza banange abantu tebayambika omuntu bwobafunide omuntu omulimu twamusubira nti yajja kukufunira oba ajja kufunira abaana bo oba omuntu omwadde ekyokulya gwe twasubira nti yajja kola ki ajja kulabika nti munanga akikuwa kale munange yamba abantu waddenga okimanyi bulungi tewali kye bagenda kola ki tewali kye bagenda kukuwa.